0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

Cintara cintiro Saraketi ka Nahira matira Narumayalu Sarasara Leudori batira Derbo maya Zaudarai katira Narumayalu Kola pari Moma

0: aking nakaraan at kailan sarap.
1: Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea. Na mimi endako ni mbali, sijui kantafika sababu natembea. Niliposikiaga habari yakiwika na minga kesha na ngojea. Akabariki Jalali na minga wika muziki nkaotea. Ile kumpaka mago akachangia kwa bongo muvi. Kumbe mapenzi yataki haraka, ni kama kiatu na tiatu chumbi. Mwenzenu kaoza, nikajitia kitandani mjuzi. Eti nataka fukuza paka, badala panya nkafuga mbuzi. Wivu kanifanya kagombana na marafiki. Ugomvi na mamangu, akinambia siambiliki. Leza kanambia, nasibu mapenzi basi. Ila ngangangania, najaribu kuipinga nafsi. Leza kanambia, nasibu mapenzi basi. Ila ngangangania, najaribu kuipinga nafsi. Alionifanyia wasintu wakia Mungu siawezi sema.

Mola kantunuku zari, kanzalia dume na mwali, nilivu mjinga nkachiti aibu mpaka kwa vyombo vya bari. Moyo unanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Leza nanambia nasibu sasa mapenzi basi, ila nangangania najaribu kuipinga.

0: milikku. Kerja keras pakai kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
1: Lembang Radio.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Anggur merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung.

0: aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya om bleh sini, nah jangan banyak mimpin. Aku profesor sintesis yang prosa rimaku mitosis. Nantiasa cetuskan ide yang berbilang baik suci tau dosa. Kau susah kena intoleran laktosa. Ku hanya bosan dengarkan tongkosan. Gigi tonggosku gigit rapper oplosan. Sampai kau berbusa lalu jebloskan dalam bar kotoku macam berbosa. Tembak masukkan target yang tak suka. Tak sangka kau suka follow ku di sosmed. Weku ribuan tiupkan terompet. Amir dan Anoman ajak ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token. Toh kau berjoget saat ku mendongeng. Hey.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Joe datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sedang setelah mendolok, beat ajak ku nyolok. Ucap prima rapi, berapi kumis ku kayak gogol. Gudang sarin, harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal, buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kisah. Sejujurnya kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asa diri. Nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodoran di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di phone baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar yang ku datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Lini kayak itulah sepaling tinggi. Muat, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut. Kayak jemur mayu. Suka tentu. Kasih model Instagram toge Instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beri makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian. Ini jalanku. Tak cocok dengan kalian. Maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa lempar icu bawa bala. Lebih suka bala-bala. Walah-walah agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku kamu yang masih terus. Ku cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek aku nanti ditangkap. Gap ten tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng tak jelas. Ku mengoceh beri ku kemocong bersihkan. Baru teguh kita lahir anggil peju lalu mati jadi debu.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

0: Rico.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagi kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, kujemuk bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah kurasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, kujemuk.
2: Lumbung Radio.